0: medewo bɛsi ha sɛ wopɛ sa meba anwom no bia ɛbi wɔ mɛn mu baabia volomfo wode ɛda kyerɛ wɔse awurade wɔ nso wo se sɛ
1: ɛfɛ
0: awurade wɔ nso